pertamanya, aku mau spill lagi 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu. Jadi masih ada waktu buat kamu untuk ikutan yang tadi belum sempat dengerin playlistnya apa aja, dua Indonesia dan juga dua mancanegara. Lagu Centil dari Naikilah, MMG My Mind Gue.

Please teman Pro 2 yang tahu nanti info konsernya Naikila kasih tahu kak. Teman Pro 2 mau sekali kak, ini salah satu wishlistku nonton Naikila. Next kita ke Tulus teman Pro 2, lagu terbarunya Teh Hijau.

Matcha lovers, cih. Matcha sama teh hijau sama enggak sih? Beda ya? Ya sama-sama hijau aja ya. Yang suka itu silakan ikutan voting di lagunya Tulus. Next, Olivia Dean, teman Pradua, So Easy to Fall in Love. Ya lupa lagi, ini bukan yang rapnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Apakah aku yang harus menyanyikan So Easy to Fall in Love gitu? Pokoknya gitulah ya. Yang mau dengerin full langsung ikutan voting di lagu ini. Next, lagu terakhir ada Bruno Mars, Sweet Cha Cha Cha.

Ikutan di lagu pilihan kamu, WhatsApp langsung di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yura Yunita, teman Pro 2, buktikan di zaman sekarang mah ya, apa-apa kalau ada sesuatu kita butuhnya bukti, bukan janji. Janji mah semua orang bisa. Anak kecil aja udah bisa janji. Tapi jangan sampai kamu kalah sama anak kecil. Anak kecil tuh biasanya kalau janji orang dewasa, dia pasti akan ingat. Sama kalau kita yang janji mereka, mereka juga akan ingat. Coba Mi, kalau kamu punya ponakan adik kecil yang janji pengen kasih ini, pasti dia akan ingat. Memang kadang orang dewasa itu entah memang pelupa atau pura-pura lupa. Tapi teman Pro 2 jangan lupa ikutan voting di lagu pilihan kamu, karena kita bakal play satu-satu. Di Instagram udah pada banyak banget yang ikutan voting pagi ini. Apakah karena pengaruh mengantar anak adik ke sekolah? Karena biasanya kakak yang baik itu menyiapkan keperluan adik-adiknya, menyetrikakan, terus juga alat tulisnya dibantu juga untuk disiapkan. Sementara itu mama yang masak, jadi kerjasama yang baik. Aduh, jadi pengen berumah tangga nih lama-lama. Aduh, lagu pilihan kamu aja deh kita puterin, kita sapa-sapa aja yang udah ikutan gabung. Ada Caca Fami Putra, selamat pagi buat Caca. Terus ada Ananingrum, selamat pagi Ika Adam. Terus ada dari Syarifatri. Terus Fitri Salam, Assalamualaikum. Salam balik katanya Fitri. Ada Liana Stiti, thank you udah ikutan gabung. Terus juga ada Dilva Anugrah 11, Rahmaniar 10. Terus ada juga dari M Putra Z. Terus selamat pagi buat Rahma Aulia. Dan yang terakhir yang ikutan di lagu ini ada Nadifa Syafira. Thank you udah ikutan gabung voting di lagu pilihan kamu, ikut meramaikan. Ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di lagu pilihan kamu, ini lagu kedua yang bakal kita play. Kita absen dulu yang ikutan voting di lagu kedua ini. Marcella Delu atau Zella, thank you udah ikutan gabung. Ada Rahman Mende juga, Tenri underscore 04. Terus ada dari Gustian, ada Wirda Nurapia, Abid Adiska Rahmat, thank you udah ikutan gabung. Terus ada juga Mutiara, katanya Mutiara kakak salamku juga sama temanku, ada Marwa, ada Surya dan juga Hairul, thank you buat Mutiara. Terus ada dari siapa lagi nih, bentar, yang ikutan di lagu kedua ini ada Arya, terus juga ada Yulia Disham. Terus selamat pagi buat Erja Dampis. Terus tahu enggak apa kepanjangannya Dampis? Ya, tapi Erja jangan marah, daun pisang. Bukan di beda tahu. Terus ada dari ada Satria Dewi Nugra, thank you udah ikutan gabung. Dan yang terakhir untuk di lagu ini ada dari Rahli Bombardilo Krokodilo username-nya. Rahli pasti kamu anak Gen Alpha ya. Thank you udah ikutan di lagu kedua ini. Dan saya tahu sebenarnya ini ada 1000 juta yang ikutan di lagu kedua ini karena memang lagi hits dan memang seenak itu. Kita sama-sama aja dengerin lagunya Tulus, ini dia Teh Hijau.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 9 pagi ada bincang asik. Seperti biasa kalau hari Senin itu hari Senin pasti hari nasionalisme kita menjadi sangat-sangat kuat. Karena ada yang namanya upacara. Jadi kayak hari Senin ini adalah kalau bisa Ki di jalan itu bukan Mi lagu-lagu Pro 2 Makassar yang dinyanyikan, tapi lagu-lagu kewajiban nasional. Misalnya Garuda di Dadaku. Ih laguan itu di lagu pop kayaknya itu Garuda di Dadaku ya. Atau mungkin lagu apa lagi? Lagu weh ini Mi. Kalau generasi-generasi sudah tidak pernah ikut upacara jadi lupa. Coba Rizky apa lagi lagu Indonesia yang kau tahu? Rizky siapa? Ini ditanya, kamu anak magang. Dia malah diam. Coba apa lagu Indonesia, judul lagu Indonesia yang kamu tahu? Toh? Kamu magang. Coba kasih ke satu lagu Indonesia. Kau ini anak Gen Z jadi kau harus menunjukkan bahwa kau cinta tanah air. Coba lagu kebangsaan Indonesia.
1: Indonesia Raya,
0: wih.
1: Kartini.
0: Kartini. Gimana? Oh iya tawa ibu kita Kartini. Iya tawa itu Indonesia Raya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang itu untuk yang anak kuliah mungkin yang udah jarang upacara bisa jadi lupa sama beberapa lagu. Kalau ditanya apa judul lagu ini kayaknya langsung lupa. Di tapi kalau dikasih dengar pasti tahu, bilang kayak oh saya hafal ini. Jadi itu bukan berarti mengurangi kadar cinta kita terhadap Indonesia. Ya namanya juga manusia, gampang lupa. Namanya juga kayak teman-teman Pro 2 kadang ada yang pura-pura lupa punya utang gitu. Jadi memang gak sulit. Tapi tema kita hari ini di Bincang Asik adalah nasionalisme di era digital, cinta tanah air ala Gen Z. Benar, Gen Z itu enggak jauh-jauh sama yang namanya era digital. Ibaratnya digitalisasi itu dipegang sama anak-anak Gen Z. Mereka yang betul-betul kuasai. Tapi apakah Gen Z ini bisa memanfaatkan teknologi di era sekarang ini untuk tetap menunjukkan bahwa dia itu adalah anak bangsa Indonesia, cinta terhadap tanah air. Nah pastinya banyak banget yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan semangat serta tanggung jawab dan kebanggaan terhadap Indonesia yang memang menjadi satu kesatuan. Meskipun kalau sekarang kita lihat banyak banget masyarakat anak-anak Gen Z yang hidup berdampingan beragam suku, agama dan juga budaya bahkan beragam bahasa daerah juga. Ian, hai Kak Naura, hai. Kita bahas ini dulu ya, kamu tahan dulu buat Ian. Nah di bulan Juli ini teman Pro 2 sebenarnya ada beberapa momentum yang syarat nilai kebangsaan. Salah satunya adalah Hari Koperasi Indonesia yang diperingati itu di setiap tanggal 12 Juli kemarin. Selamat Hari Koperasi se-Indonesia dan untuk mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Nasional sebagai wujud nyata dari semangat gotong royong dan juga ekonomi kerakyatan. Nah ini adalah salah satu contoh konkret bahwa nasionalisme itu tidak melulu soal simbol atau menghafal judul lagu Indonesia. Jadi bisa dengan berbagai banyak cara juga. Dan kemarin nanti akan datang Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli yang pastinya mengingatkan kita kalau kita harus menjaga dan mendidik generasi penerus bangsa dan itu adalah salah satu cara juga untuk mencintai negara ini gitu. Jadi banyak banget sebenarnya teman Pro 2 yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita cinta terhadap tanah air. Kira-kira kalau Gen Z, Agang anak magang, bagaimana caramu menunjukkan bahwa kamu cinta terhadap Indonesia? Agak dekat dengan mic, Ian mau dengar suaranya kamu. Bagaimana coba?
1: Menunjukkan cintanya.
0: Cintanya, cinta kepada siapa? Kepada doi? Kepada tanah air. Apakah kamu biasanya kayak salah satu bentuk cinta tanah air itu dengan cara, kalau saya itu caraku menunjukkan bahwa saya sangat cinta Indonesia dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. karena memang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi itu, coba kalau kamu apa kira-kira? Iya itu betul, menggunakan produk-produk Indonesia, mendukung produk lokal, bukan cuma menggunakan nonton film-film lokal juga, ngedengerin musik-musik lokal juga, itu semua termasuk cinta terhadap Indonesia. Bahkan memperkenalkan nih, misalnya kamu punya teman dari bukan Kuba. Saking jauhnya di Bali nih. Bukan, New Zealand, Zimbabwe, terus juga di mana lagi? Di Afghanistan, di Afrika. Kalau kamu punya teman di situ, kamu kasih tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi sharing lebih sharing ke banyak orang tentang apa sih yang ada di Indonesia. Bahkan untuk sekedar kamu di kehidupan sehari-hari, ke tempat nongkrong, kemana kamu pakai batik, itu sudah termasuk juga cinta Indonesia. Entah itu tasnya ada aksen batiknya, terus juga outer kamu ada batiknya, dan pokoknya banyak banget sebenarnya yang bisa kamu lakukan bahwa kamu itu cinta terhadap Indonesia. Apalagi Gen Z ini, sebenarnya salut kah sama Gen Z, karena justru mereka yang justru jauh lebih berani untuk mix and match sesuatu untuk tetap menunjukkan bahwa dia Indonesia. Contohnya bahasa, meskipun ada bahasa Inggrisnya, tapi tetap ada bahasa Indonesianya. Jadi itu tetap menjadi bagian bahwa kita mendukung atau tetap menjaga Indonesia. Dan juga mix and match fashion, saya kuakui juga anak Gen Z keren, mereka berani pakai kebaya, tetap pakai kebaya meskipun dipakaikan jeans, itu juga termasuk modernisasi mungkin ya, tapi tetap menjaga, setidaknya mereka pakai gitu, daripada kita kodong, betul-betul mungkin jarang dipakai. Daeng Tika, tapi sayang budaya tidak sedikit yang tidak tahu, tapi tidak sedikit juga yang tahu. Tapi sayang budaya tidak sedikit yang tidak tahu, tapi tidak sedikit juga yang tahu. Ini saya yang kurang berbudaya atau gimana ini? Neng Tika, coba gimana? Tapi tidak sedikit juga yang tahu. Oh iya, memang budaya kita itu maksudnya nggak sedikit, tapi sedikit yang tahu. Nah gitu, paham gak sih? Apalagi Makassar yang tidak percaya diri dengan budayanya. Kalau Makassar sendiri, kalau dari POV ku Dainti, karena justru Makassar sekarang lagi gencar-gencarnya menaikkan namanya karena berani produksi film sekarang gitu, terus kolaborasi juga dengan berbagai label-label luar. Buktinya misalnya nih Arif Brata, bestiku toh, di Jakarta dia berkarir, tapi dia tidak tinggalkan bahasa Makassarnya, logatnya, dialeknya. Dia tetap, dia tidak berusaha gue elu, tapi dia yang perkenalkan logat dialek Makassar, Sulawesi Selatan ke circle-circle Jaksel. Jadi itu keren sih menurutku, dan mungkin itu salah satu bentuk kepercayaan dirinya anak muda Makassar untuk membawa Makassar ke taraf nasional, bahkan nanti internasional. Masalah film juga salut, sudah bisa diadu menurutku, karena banyak perfilman Makassar yang kolaborasi, terus juga bagus filmnya. Ian, melestarikan lingkungan, benar. Kalau kamu belum bisa melestarikan hubungan kamu sama dia, lingkungan aja dulu. Contoh prosesi perkawinan, adopsi budaya lain. Kalau itu mungkin beberapa ya. Kalau ini memang ada kemarin pro kontra yang memang juga sempat saya baca. Yes, terus nah ada beberapa juga yang apa itu di yang sebenarnya itu bukan budaya Makassar, tapi dijadikan sebagai kayak seolah-olah itu budayanya, seolah-olah ya gitu. Jadi mungkin itu dia sebenarnya, mungkin karena perkembangan zaman juga toh, era digital, semuanya dicampur adukan, tapi mungkin ada beberapa juga yang tetap menjaga itu. Kita sebagai anak muda, kita cari tahu, dan kita kalau yang kalian, kita saya tidak tua ya, kalian yang tua-tua dan tahu hal itu, mungkin bisa di-sharing ke adik-adik, ke teman-teman gitu. Era normalisasi. Sabar Daeng Tika, sabar. Nanti kita akan kembali lagi di Bincang Asik. Tambah cantiknya karena orang. Terima kasih Ian, terima kasih. Kamu juga tambah ganteng karena kamu cinta Indonesia. Nanti kita akan bahas masalah apakah menormalisasi pencampuran budaya pencampuran kebiasaan dari daerah masing-masing itu bisa dinormalisasi atau tidak. Nanti kita akan bahas sesuai dengan POV teman prodo masing-masing. Kita buka pendapat deh, kayak tegang banget di. Kita buka sharing-sharing saja buat teman prodo, bagaimana menurut kalian nasionalisme di era digital sekarang. Gabung di WhatsApp di 08 11 410 968, atau langsung komen di live TikTok kita di @RRI_prodo Makassar.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. 5 menitan lagi jam 10, teman Pro 2, Nora harus pamit di pada hari ini. Thank you so much yang udah ikutan gabung, dengerin Spada dari jam 6 tadi. Playlist lagu kita diatur sama kamu di lagu pilihan kamu juga yang udah ikutan voting, thank you so much. Dan yang habis nganterin anak atau adik ke sekolah, balik lagi ke aktivitas seperti biasanya ya, besok day 2 masih ada. Sama seperti Spada, selalu ada setiap hari di jam yang sama. Dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aja di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa supaya kamu bisa ikutan di setiap segmen kita dan bisa dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar, follow sosial media kita. Ada TikTok dan Instagram at RRI _ Pro 2 Makassar. Habis ini jangan kemana-mana karena Naura masih bakal nemenin kamu nanti sampai jam 11. Meskipun requestannya Ian katanya minta dia sampai jam 1, tapi mohon maaf hari Senin ini saya gak bisa lembur, saya mau libur. Buat yang lain, thank you ya sekali lagi. Nanti kita bakal balik lagi, tapi kita dengerin lagu penutup. This is Taylor Swift, You Belong With Me.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Nansis Podek FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman Pro 2. Waktunya santai siang untuk hari ini. Di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 akan ditemani dengan Ihsan untuk hari ini ya. Dan di jam 11 sampai dengan jam 12 kita bakalan mulai start our game for you untuk yang pengen request lagu yang kamu suka ya. Di 0811 410 968 lewat WA kita atau kamu bisa gabung lewat di Instagram kita teman Pro 2 di @radio_pro2makassar atau gampangnya lagi nih teman Prado buat kamu yang mungkin udah pilih lagu yang kamu suka biasanya lewat RR Digital karena kamu udah download, langsung aja ke sana ya teman Prado ya, langsung aja di kolom komentar RR Digital kamu pilih lagu yang kamu suka sekarang juga di Prado Makassar. Oke, dan sambil nungguin kalian semua gabung untuk hari ini, saya bakalan puterin dulu satu lagu deh dari Budi Doremi dengan Takkan Hilang. Kamu jangan hilang ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: I'm sorry.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Saya akan kerida katanya pengen dengerin lagunya Tulus ya teman Pro 2 ya. Akan hadir buat kalian semua juga yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Tapi aku pilihan yang teh hijau aja yang baru ya teman Pro 2 ya. Oke, terus juga ada Dian yang sama pengen dengerin lagunya Tulus. Thank you so much udah gabung untuk siang hari ini teman Pro 2. Dan aku masih bakalan tungguin kamu gabung di 08 11 4 10 968, atau di area Discord Pro 2 Makassar untuk DM Instagram kita. Atau kalau bisa gabung lewat area digital, aku tungguin sekarang juga ya. Jangan lama.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pre2 ya. Kita akan menuju requestan yang mungkin udah kamu pilih. Kita ke Dian yang pengen dengerin lagunya Jangan Paksa Rindu, beda dari Ivan 17 ya teman Pre2 ya. Terus juga ada dengan lagu yang sama, Jangan Paksa Rindu, sudah dipilih sama Nita ya. Thank you banget untuk Nita. Dan aku akan ke Hidayat juga pengen dengerin lagunya Jangan Paksa Rindu, beda dari Ivan 17. Nah, untuk hari ini teman Pre2 saya bakalan puterin buat kalian semua nih teman Pre2, langsung aja Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu, beda.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

teman Prodo yang udah pilih lagu, thank you banget. Yang udah bergabung bareng Insan juga, thank you banget nih teman Prodo. Abis ini kita bakalan ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1 untuk bahas tentang strategi UMKM kuliner bertahan di tengah persaingan modern. Kayak gimana pembahasannya? Tetap saja di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, balik lagi dan aku bakal kasih tahu kamu beberapa informasi seputar dunia usaha atau lagi mungkin di UMKM ya teman Pro 2 ya, dan juga kuliner. Nah, and now kita akan membahas lebih dekat gitu teman Pro 2 ya, tentang strategi UMKM kuliner bertahan di tengah persaingan modern. Nah, teman Pro 2, beberapa tahun terakhir memang pertumbuhan usaha kuliner berkembang sangat pesat gitu teman Pro 2 ya. Hampir di setiap sudut kota kita lihat kalau misalnya banyak banget tuh pilihan makanan dan minuman dengan konsep yang beragam, mulai dari makanan tradisional sampai dengan makanan kekinian, semuanya berlomba untuk menarik perhatian konsumen. Dan di balik peluang tersebut itu teman Pro 2, persaingan juga semakin ketat. Pelaku UMKM tidak hanya bersaing dengan usaha sejenis di sekitaran mereka, tetapi juga dengan restoran besar internasional or nasional waralaba gitu teman Pro 2, yang kayak apa ya, layanan pesan antar juga nih yang berbasis aplikasi semakin memudahkan konsumen. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas produk, inovasi, serta pemasaran digital menjadi faktor utama untuk menentukan keberlangsungan usaha kuliner. Owner dari Gosis by Go West House, ada Kakak Husnul Khotima, katanya mengatakan kalau misalnya pelanggan akan kembali membeli apabila kualitas makanan tetap terjaga dan pelayanan diberikan tetap ramah serta cepat gitu. Dia juga bilang nih teman Pro 2, di tengah banyak usaha kuliner, kita harus punya ciri khas sendiri. Konsumen sekarang lebih selektif, jadi kualitas rasa dan juga pelayanan harus benar-benar diperhatikan nih. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan usaha kuliner itu bukan hanya karena harganya murah, tetapi juga untuk pengalaman yang dirasakan pelanggan saat membeli produknya. Apalagi produk kalian ya teman Pro 2 ya, memiliki rasa yang konsisten dan akan tetap membuat pelanggan percaya terhadap kualitas produk, dan pelanggan yang baik pun menciptakan kesan positif hingga konsumen tidak ragu untuk datang kembali. Di era modern zaman sekarang nih teman Pro 2 ya, konsumen memiliki banyak pilihan. Karena itu pelaku usaha perlu memberikan alasan mengapa pelanggan harus memilih produknya dibandingkan produk lain nih. Salah satu aset terbesar dalam bisnis kuliner adalah pelanggan yang loyal nih teman Pro 2 sebenarnya sih. Pelanggan yang puas akan produk kita akan melakukan pembelian ulang, tetapi juga akan merekomendasikan produk yang kita jual gitu teman Pro 2 kepada temannya, sahabatnya, keluarganya, baik maupun lewat media sosial maupun di ketika mereka bertemu langsung face to face di teman Pro 2, pasti bakalan cerita something yang kayak wah ini memang oke nih untuk bisa dikonsumsi atau mungkin kita beli bareng-bareng gitu teman Pro 2, karena punya kualitas dan juga ciri khas pelayanan yang baik.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Balik lagi teman Pro 2 di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, dan kita masih bahas ya untuk kesempatan siang hari ini. Kita akan lanjut lagi teman Pro 2 ya. Salah satu aset terbesar dalam bisnis kuliner adalah pelanggan yang loyal, yang udah saya tadi sampaikan gitu ya. Karena kalau misalnya dia loyal, dia akan membagikan cerita tentang produk kamu atau usaha kamu kepada keluarga, teman, dan juga baik online ataupun offline gitu ya. Dia pasti bakal bercerita terus kalau misalnya memang kayak okay nih. Nah, menjaga kualitas produk memang harus menjadi prioritas utama nih, kayak kebersihannya, kesegaran bahan baku, konsistensi rasa, penyajian yang menarik, kecepatan pelayanan, dan juga keramahan kepada pelanggan. Dan ini menurut Hustul Khatimah juga nih teman Pro 2 ya, pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah yang seringkali menentukan keputusan pelanggan untuk kembali membeli. Pelanggan dan juga pelayanan yang baik akan menciptakan hubungan emosional antara pelaku usaha dan juga konsumennya. Berbagai kajian juga menyebutkan kalau misalnya loyalitas terhadap pelanggan merupakan salah satu kekuatan utama UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis modern. Dan ketika pelanggan merasa puas, mereka tidak hanya membeli produk tetapi juga menjadi promotor untuk membantu mengenalkan usaha kepada orang lain tanpa biaya promosi tambahan. Inilah mengapa membangun hubungan baik dengan pelanggan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dan yang teman Pro 2 ya, di era digital promosi tidak bergantung pada spanduk, brosur, atau iklan konvensional ya. Nah, media sosial kini menjadi sarana promosi yang mudah, cepat, dan juga mampu menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Dan melalui media sosial, pelaku usaha dapat memperkenalkan menu baru, memberikan promo informasi promo, menampilkan testimoni pelanggan, hingga membangun komunikasi secara langsung dengan konsumen. Nah, konten yang menarik akan meningkatkan perhatian masyarakat. Misalnya foto makanan yang menggugah banget tuh seleranya, kamu harus posting video proses masak atau cerita di balik usahanya, terus testimoni pelanggannya, promo spesialnya, dan juga edukasi tentang bahan bakunya nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu berhasil untuk membuat konten yang menarik, interaktif dengan orang lain, apalagi orang bisa membalas komentar, menjawab pertanyaan, serta merespon kritik dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula peluang usaha kamu untuk bisa berkembang dengan cepat.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemarin berdua itulah dulu mungkin pembahasan kita di Ngulik edisi hari ini. Habis ini kita bakalan lanjut lagi di jam 1 dan kasih kamu informasi dari dunia olahraga, yes. If you want to know that atau mungkin masih pengen tahu lagi informasi terbaru dari dunia olahraga, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: this?
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Prado, untuk kalian semua yang masih terjadi 96,8 FM Prado dari Makassar, aku akan kasih kamu informasi dari dunia olahraga terlebih dahulu ya teman Prado. Ini dari Marc Marquez yang menjuarai MotoGP Jerman di Sentschering usai memulai balapan dari pole position di 12 Juli 2026 kemarin. Hasil itu mengangkat ke posisi klasemen menjelang jeda musim panas, dan pembalap Ducati Lenovo juga itu langsung mempertahankan posisi terdepan sejak memasuki lingkungan pertama, dan adik Alex Marquez mengikuti posisi kedua sejak awal balapan sejauh 30 putaran tersebut. Fabio Di Giannantonio kehilangan beberapa posisi setelah start yang kurang baik. Ayo Ogura dan Raul Fernandez sempat memanfaatkan situasi untuk merangsak ke depan. But dua bersaudara Marquez kemudian mulai menjauh dari rombongan pembalap lainnya. Hanya Fernandez yang mampu menjaga jarak dengan keduanya dalam beberapa putaran awal. Persaingan berubah ketika Di Giannantonio terjatuh di tikungan 10 dan menjadi kecelakaan keduanya setelah insiden saat sesi pemanasan sebelumnya nih teman Pro 2. Marc Marquez tetap memimpin dengan keunggulan aman sepanjang balapan. Alex Marquez terus membayangi, tetapi belum cukup dekat untuk melakukan serangan nih teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Marquez di musim 2026, dan dia juga menyamai rekor Giacomo Agostini dengan 13 kemenangan lintas kelas sirkuit Sachsenring ya teman Pro 2 ya. Congratulations buat Marc Marquez yang ya udah tahu lah ya. Dan untuk posisi MotoGP Jerman 2026, Marquez ada Oigura, ada Raul Fernandez, Pedro Acosta, George Martin, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Luca Marini, terus ada Annea Bastianini, terus ada Annea Brett Binder ya, ada Diogo Moreira, Jack Miller, Franco Morbidelli juga ada di posisi 13, Alex Rins, dan juga ada Toprang Zsigmondyolu nih teman Prado dari Prima Premek ya di posisi 15. Wow, congratulations ya buat Marc Marquez dan juga Alex yang kayaknya ini barusan ku dengar ada kayak dua bersaudara yang betul-betul pro di bidang yang sama gitu ya, kayak betul-betul kayak itu mau juga dibilang kayak legacy atau turunan, tapi ya ini harus punya skill, mau juga dibilang tidak harus punya skill, tapi terbukti ke mereka sama-sama punya gen motor GP itu jadi apa nih. Tapi ya selain mungkin dia punya bakat teman Pro 2 ya, bakat dialami pastinya juga latihannya sangat keras dong supaya bisa.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik.

Balik lagi teman Pro 2, kita kasih kamu kabar dari dunia olahraga gitu ya. Setelah tadi ke MotoGP, sekarang saya ke ganda putra Indonesia Muhammad Vito Anafsya dan Grandly Al-Khatib Lumintang, juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026 ya. Vito dan juga Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faizal Pagesto dan juga Anju Siahaan dalam rubber match. Dan pertandingan berlangsung di Jaya Raya Trading Center, Tangerang Selatan. Dan katanya dari BWF ini permainan berlangsung selama 58 menit. Menurut keterangan Vito dan juga di game pertama berlangsung sangat ketat dengan kedua ganda saling kejar-mengejar poin di teman Pro 2. Dan Vito juga menjelaskan bahwa pelatih menginstruksikan ia dan pasangan untuk bermain no lob dan lebih banyak bertahan nih teman Pro 2. Sementara Grandly Al-Khatib Lumintang mengatakan tampil dengan di kandangnya sendiri dengan dukungan dari supporter memberikan mereka semangat, dan ia berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya dan Vito hingga sejauh ini. Dan aku mau ngucapin congratulations buat pemain muda kita, mudah-mudahan terus berprestasi dan bisa membawa harum nama Indonesia ke depannya di dunia internasional bulu tangkis.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, sebelum kita beralih ke informasi dari dunia entertainment, aku kasih tau kamu kalau misalnya kiper timnas Mesir Mustafa Zubair membongkar cara menghentikan tendangan penalti pemain bintang Argentina yaitu Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Dan ia mengingat Zubair berhasil menggagalkan tendangan penalti Messi pada 16 besar Piala Dunia. Meski Mesir akhirnya kalah 2-3 dari Argentina, aksi penyelamatan Zubair tersebut menjadi salah satu momen paling terkesan di turnamen ini. Dan Zubair katanya mengaku telah mempelajari kebiasaan Messi saat mengambil tindakan penalti. Ia menilai kapten timnas Argentina itu memiliki pola yang khas ketika berhadapan dengan penjaga gawang. Dan menurut Zubair, Messi biasanya berjalan dengan tenang sebelum mengeksekusi penalti. Dan katanya dia mempelajari hal tersebut di teman berdua. Ia juga mengungkapkan kalau Messi sempat mengubah pendekatan setelah gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Austria. Namun perubahan tersebut tidak membuat mengubah strategi yang telah dipersiapkan. Selain persiapan teknis, Zubair juga membeberkan faktor keberuntungan juga memiliki peran besar dalam duel penalti melawan Messi. Katanya menurutnya, analisis terhadap kebiasaan penendangan memang penting terhadap hasil ya. Akhirnya seringkali ditemukan atau ditentukan oleh momen di teman berdua. Ia mencontohkan pengalamannya saat berhasil menggagalkan penalti Iran pada pertandingan sebelumnya. Dan sebaliknya ketika berhadapan dengan Australia, ia tidak sempat melakukan penyelamatan karena dua eksekusi lawan justru melenceng dari sasaran di teman berdua. Oh, ternyata seperti itu. Jadi memang kita harus kenal dan juga tahu kebiasaan dari lawan kita kalau misalnya kita pengen bertarung gitu teman berdua ya. Nah, Isel masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia entertainment teman berdua. Ada beberapa yang bakalan aku siapkan ke kamu. Jadi tetap setia aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai dan

Masih terjadi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Udah ada Gitaf dengan Takut udah menikahin semua. Dan aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya musisi Yura Yunita kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi melalui serial Musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Dan pada episode terbaru ini Yura menggandeng penyanyi legendaris Hetikus Endang dan penyanyi muda Indah Kus. Program Main ke Rumah menjadi salah satu bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Dan konsep yang diusung berupa sesi jamming di rumah Yura bersama sejumlah musisi berbagai generasi dan juga latar belakang nih teman Pradua. Dan sebelumnya episode perdana bersama grup musik Perunggu yang membawakan lagu Abadi berhasil masuk ke daftar trending musik YouTube Indonesia. Dan video tersebut juga bahkan sempat menempati posisi 8 dalam daftar trending di teman Pradua. Dan juga di sementara itu kolaborasi Yura bersama Indah Kus lewat lagu Malu-Malu juga mendapat sambutan positif dari penonton. Dan video tersebut sempat bertengger di posisi ke-15 trending musik YouTube Indonesia. Dan melihat antusiasme tersebut, Yura kembali menghadirkan kolaborasi yang tak kalah menarik dan ia memilih lagu Bandung untuk dibawakan bersama Hetikus Endang dan juga Indah Kus. Lagu yang dirilis 2021 itu sebagai bagian dari album Tur Tutur Batin memiliki makna khusus bagi ketiganya. Seluruh liriknya ditulis dalam bahasa Sunda dan menjadi simbol kedekatan mereka dengan tanah Sunda nih teman berdua. Yura dan juga Heti diketahui sama-sama memiliki darah Sunda, sementara Indah Kus memiliki meski lahir di Padang, Sumatera Barat, tetap pernah menetap dan menghabiskan sebagian waktunya di kota Bandung. Yura mengaku telah lama menantikan kolaborasi tersebut dan menurutnya lagu Bandung menjadi pilihan yang tepat untuk menyatukan ketiganya melalui bahasa dan budaya juga semangat perempuan lintas generasi nih teman Pradua. Ini kayaknya kapan saya diundang ke Yura Yunita ya. Emang saya siapa gitu kan yang mau diundang-undang sama Yura.

0: cukurku,
1: kukeru. Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya, mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

hatiku untuk. Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Teman Pradua, aku ke Tulus yang kembali merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Dan karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri nih. Lagu Teh Hijau menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain dan sekitarnya. Dan katanya juga ini Teh Hijau itu berbagai saran seperti beraktivitas di dalam hal terbuka maupun membaca buku belum mampu untuk memulihkan kondisi batin sepenuhnya. Ajarkan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil memberikan bahagia rasa yang sempat menghilang dari kesehariannya. Tokoh dalam lagu kemudian memiliki dan mencoba memahami alurnya nih teman Pradua ya. Dan katanya juga melalui liriknya Tulus ini mengajak pendengar memusatkan perhatian berbagai hal kecil yang masih berada dalam keadaan kendali pribadi. Secangkir teh hijau hangat digenggam tangan menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Dan minuman hangat tersebut ini digambarkan mampu merilis kemurungan dalam diri yang terus membahayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Pendengar juga dipersilakan mengambil seluruh waktu untuk yang ditimbulkan demi menyembuhkan luka batin dengan sebaik mungkin, lalu menegaskan bahwa kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup sekaligus menghadirkan harapan hari esok akan jauh lebih indah. Kayak gitu sih kayaknya teman Pradua ya, lewat lagu si Tulus ini. Kalau yang suka lagu Tulus Teh Hijau, siapa nih teman Pradua? Kalau kamu yang suka, aku kasih deh lagunya Teh Hijau dari Tulus.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Oke teman berdua, saatnya kita akan kasih kamu informasi dari Lokin ya, di jam 3 sampai dengan jam 4 atau lokal info. Tapi aku kasih kamu terakhir kabar dari NPD atau New Pusat Dunia, yang menyampaikan rangkaian pertunjukan bertajuk NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Tour yang berkolaborasi dengan promotor Antara Suara yang menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah diketahui dan dikenal melalui lagunya Sempurnanya Aku. Atau grup vokal tersebut berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir sebagai candaan sebelum berkembang dengan pendekatan satir khas kultur internet. Dan karakter itu kemudian membawa identitas NPD di hadapan audiens muda sekaligus memperluas bisnis pendengar melalui single dan juga video klip Sempurnanya Aku nih teman berdua. CEO Antara Suara Andri Feraning Ayu mengatakan kalau misalnya konsep NPD World Tour dirancang dan disesuaikan perubahan cara audiensi menikmati pertunjukan, dan menurutnya pendekatan tour yang lebih fleksibel dinilai relevan bagi kelompok musik yang berkembang melalui percakapan digital. Oke, Yesen masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari seputaran kota Makassar ya teman Perdua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Login Alias Lokal Info hadir untuk kalian semua nih teman Perdua. Aku mau kasih tau kalau misalnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri pelantikan pengurus organisasi masyarakat Kiwal Garuda Hitam Majelis Pimpinan Cabang atau MPC Kota Makassar periode 2026-2029 di Auditorium Politeknik Ujung Pandang atau PNUP minggu kemarin, dan pelantikan tersebut kepengurusan baru Kiwal Garuda Hitam MPC Makassar dipimpin oleh Sudegar di teman Perdua. Wali Kota yang biasa disapa Pak Api ini menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru dan membangun sinergi bersama pemerintah Kota Makassar harapannya, katanya teman Perdua. Dan Munafri menegaskan keberhasilan pembangunan kota tidak dapat diwujudkan hanya karena pemerintah, menurutnya dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Makassar.

0: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

This is one call away from Charlie Puth yang udah menemani kalian semua nih teman berdua, and I'm going to give you an information start from Makassar ya teman berdua. And then the ministry from Indonesia, especially Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, resmi menutup rangkaian peringatan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional atau yang disebut dengan Dekranas ke-46 tahun 2026 di Atrium Trans Studio Mall Makassar di hari Minggu kemarin. Dan perayaan HUT Dekranas tersebut itu berlangsung selama 4 hari sejak 9 hingga 12 Juli yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga bersama Ketua Dekranas dan Kota Makassar Melinda Aksa turut menghadiri prosesi penutupan sebagai tuan rumah pelaksanaan HUT Dekranas 2026. Penutupan ditandai dengan penabuhan alat musik Jalaka oleh Mendagri Tito Karnavian, didampingi oleh Wali Kota Makassar dan juga Ketua Dekranas dan Kota Makassar Melinda Aksa. Prosesi tersebut dihadiri Ketua Harian Dekranas Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Sulaiman, dan Ketua Dekranas Dasulsel Naomi Oktariana Sudirman. Dan dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar yang sukses melaksanakan penyelenggaraan agenda nasional tersebut di Teman Pradua. Dan pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan menyerahkan piagam penghargaan Amin untuk kepada Munafri Arifuddin dan juga Melinda Aksa sebagai bentuk apresiasi dan juga kontribusi nyata kepemimpinan mereka dalam mendukung pembangunan Wastra dan Kriya di Sulawesi Selatan. Menurutnya, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan, ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi hingga usaha-usaha dan UMKM di Kota Makassar. Dan dampaknya ini berharap hadirnya kegiatan tersebut, ekonomi yang ada di Kota Makassar bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di sini nih teman Pradua. Kayak misalnya hotel-hotel, restoran, rumah makan, pusat oleh-oleh, rental mobil, dan berbagai sektor usaha lainnya berputar sangat luar biasa. Dan Munafri juga menambahkan pemerintah Kota Makassar akan terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik bagi setiap tamu yang datang di Makassar, hingga Makassar dikenal sebagai kota yang nyaman, ramah, dan layak menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional nih teman Pradua. Amin. And then I'll give you another information from Makassar. And informasi berikutnya saya bakal kasih tahu kamu tentang penyelenggaraan juga Dekranas, teman Pradua. Dekranas, I mean. Yeah, so don't go anywhere, keep running on Access Polak FM Pradua, RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, ini kabar yang terakhir buat kalian semua. Aku kasih tahu kamu kapan tahun dari CTV Kota Makassar tentang kondisi jalan ya. At least ini bisa jadi apa ya, pacuan kamu kalau misalnya lagi ada di jalan mau kemana gitu ya. Nah, teman Pradua, kamu kasih tahu kalau misalnya memang jalanan masih sepi-sepi aja ya, kecuali yang ada di pintu 1 Unhas ya. Ini lumayan rame sih di sana, teman Perdo, tapi masih boleh lah jalan-jalan aja sih ya, teman Perdo ya. Tapi memang lagi rame kendaraannya di sana. Kalau di bawah flyover masih oke aja, simpang 5 bandara juga masih oke. Terus di daerah Alauddin juga masih oke-oke aja, masih lancar-lancar aja di teman Perdo. Perbatasan Makassar Maros juga masih lancar-lancar aja. Untuk yang ada di Urip Sumoharjo menuju ke flyover itu masih lancar-lancar aja juga, guys. Terus untuk daerah kantor gubernur ya, kalau benar ya. Iya, di Rujab gubernur masih lancar-lancar aja, di daerah Ratu Langi ke Hasanuddin ya masih lancar-lancar aja. Terus untuk daerah Kartini juga masih lancar-lancar aja, guys. Dan untuk hari ini masih beberapa titik masih lancar-lancar aja di jam almost jam 4 sore, oke. Nah, untuk kamu yang masih aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, it's time to meet to release out from here. Thanks a lot buat kalian semua yang udah teman Nisan dari jam 11 pagi siang tadi. And then saya harus pulang dan akan bertemu kalian besok lagi, teman Pradua. So don't go anywhere, karena abis ini bakalan ada sore ceria menemani kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bye-bye.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yeay.
1: Enggak kompak banget sumpah.
0: Begitu emang kalau magang. Oh,
1: iya, sorry,
0: gitu.
1: Sorry, sorry, sorry, sorry, maaf, sorry, sorry, sorry. Udah ditungguin lama.
0: Maaf kodo.
1: Saya tuh enggak suka banget sama orang yang enggak on time ya.
0: Deh, tidak pernah aku kasih begitu kok kalau giliran kau yang telat. Ya Allah. Silakan Kakak diulang.
1: Apa tuh?
0: Openingnya tadi.
1: Oke, okay. Balik lagi 96,8 FM Prodaya dari Makassar, teman terbaik kamu.
0: Balik lagi barengan sama kita berdua ada Rai
1: dan juga ada Enggi.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Ya, emang sih harus ceria begitu ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada yang bergalau, ada yang masih bersedih.
1: Siapa itu kodong? Lagi galau ya, lagi galau ya.
0: Maksudnya karena chatnya mungkin dari semalam apa dari tadi siang belum dibalas-balas padahal warna biru mi.
1: Oh iya.
0: Alas dirip mi.
1: Kodongnya, kodongnya. Mau mi diapai kak?
0: Ini mi, fungsinya sore ceria ada.
1: Buat menghibur orang-orang yang lagi galau di siang hari gitu.
0: Pokoknya yang lagi bersedih tentang hal apapun itu. Karena kan bersedih tidak harus ditentang cowok apa cewek toh.
1: Iya sih, entah itu urusan kerjaan juga bisa masuk. Urusan
0: sahabat
1: keluarga
0: keluarga.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Begitu, makanya harus selalu stay tune. Apalagi kita sampai jam 8 loh, panjang banget waktunya. Sampai di jam 8 teman pro 2. Jadi harus teman kita berdua siaran.
1: Betul, dan buat teman pro 2 juga di sore ceria seperti biasa satu jam awal kita bakal bahas soal pemuda yang menginspirasi.
0: Yes.
1: Saya.
0: Cocok je sih. Cocok je sih. Tapi kalau dibahas masa dirimu bahas dirimu. Dirimu
1: NPD
0: diriku
1: ya?
0: tergila-gila padamu. Tapi NPD katanya mau ini World Tour.
1: Oh iya, tapi satu lagu.
0: Nah kan dia ada lagu barunya tahu kemarin.
1: Yang
0: dia sempat rilis lagu yang lain.
1: Oh
0: juga.
1: Nanti coba kita dengerin ya.
0: Tapi istilahnya World Tour.
1: Di mana aja tuh mau di aja mau di mana?
0: Tapi padahal di Indonesia, the real NPD kayaknya.
1: Emang the real NPD.
0: Tapi nantinya katanya dia tuh kayak konser yang bukan Ji bilang ada venue terus apa gitu. Jadi kayak
1: konser biasa
0: lebih pendekatan sama pendengar. Jadi misalnya tiba-tiba ada depan RRI, depan mobil tak gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak ada di public area gitu.
1: Iya. Wow, bagus banget itu. Ya. Jadi kayak lebih terbuka untuk nontonin NPD.
0: Betul. P-info NPD, Rai mau OTW.
1: Saya mau join salah satu personelnya juga.
0: Kau siapa? Kak Kev.
1: Oke, ya, nanti kita
0: ya, seperti itu.
1: Aduh,
0: ya.
1: jangan. Nanti kita bakal bahas ya.
0: Yes.
1: Soal siapa aja gitu yang bisa kita bahas setelah hari ini.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Teman terbaik kamu.

0: terasa
1: apa?
0: Apa lanjutannya?
1: Terasa seperti sedia kala.
0: Asbun.
1: Namanya juga anu forget.
0: Aduh, tapi gitu. Bagus kalau didengar suara tuh kayak bagus.
1: Seriously kok ini? Coba.
0: Ada dasarnya lah buat nyanyi
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, ada dasarnya. Iya. Dasar A, B, C, D.
0: Nggak, gitu, ya. Suaranya tuh lebih ke ini sih, ke cempreng-cempreng enak didengar gitu.
1: Cempreng.
0: Tapi enak sih, bisa lah kita buat grup buat nyanyi.
1: Bertiga, Miki.
0: Bertiga.
1: Kau.
0: Siapa lagi?
1: Saya.
0: Kak Nindi.
1: Fikar.
0: Oh, Kak Fikar.
1: Kan ada video tak kemarin yang
0: apa?
1: Sama lagi pengen itu Ocang, Di.
0: Oh iya, ya. Sempurnanya. Kalau yang
1: tapi kan kita butuh juga yang bisa dance.
0: Oh iya, iya, iya. Berarti berempat, Kak.
1: Berempat. Banyaknya bertiga
0: mulai.
1: Kita harus saingi nyup pusat dunia.
0: Boleh.
1: Kita harus harus saingi dia
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, boleh.
1: Nama tak anu mau trio P.
0: P apa tuh?
1: Pro 2.
0: Oh iya, Pro 2.
1: Kalau PPP balas dong, nah itu beda lagi.
0: Kalo itu chatmu yang gak dibalas.
1: Ya udah, kita skip saja itu. Anyway, Rai.
0: Yap.
1: Kemarin kan kita tuh betul-betul diguncang dengan tiga cowok asal
0: mana? Coba.
1: Asal sosial media.
0: Oh iya, asal sosial media.
1: Ya kan? Dia tuh benar-benar tiba-tiba mengguncang lagi di dunia musik.
0: Betul.
1: Nah, kemarin tuh banyak orang yang dibuat merinding di sosial media sama
0: gara-gara tingkah mereka.
1: Iya, Kak Kev. Terus kalau si
0: Mario Cesar.
1: Jujur nah, kalau Mario Cesar saya enggak terlalu ngikutin.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya ngikutin yang satunya,
0: Nico.
1: Niki Putra. Dia kan suka bikin itu yang kayak video-video lucu kayak Mas mau beli maca dong? Hah?
0: Maca.
1: Kelapa. Maca, Mas. Oh, sate. Maca. Kan tadi saya bilang maca. Nasi kuning.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Terus dia sambil gak ketawa gitu.
0: Emang NPD banget orangnya ya. Yeah. Kalau aku sih lebih ngikutin Kak Kev.
1: Oh, Bang
0: si Kev. Lukman Hakim itu. Aku suka kontennya yang pas lagi yang di seragam, pakai seragam SMA.
1: Oh iya.
0: Terus banyak banget cewek yang godain gitu. Iya.
1: Itu loh senior kita yang paling cakep itu sama.
0: Betul,
1: terus
0: betul.
1: Nanti bangkepnya kayak,
0: aku tuh kalau nonton itu serasa kayak aku ingat waktu aku SMA gitu.
1: Oh, berarti orang-orang merinding lihat kok deh. Iya, karena kebanyakan orang-orang merinding lihat Bang Kev, Kak Kev itu.
0: Aduh, emang ya seru-seru sih.
1: Dia kalah sama Dylan.
0: Iya, kalah Dylan dia. Dylan kan ya pembawaannya emang kayak gitu dan preman ini.
1: Iya, terus cara ngomongnya, kamu emangnya mau sama aku?
0: Iya.
1: Nomor kamu berapa? Kamu udah makan belum?
0: Terus cewek itu pada rebutan
1: iya,
0: gitu.
1: Kak.
0: Iya.
1: Kalau saya kebetulan merinding.
0: Kalau gitu. Aku suka sih.
1: So, gitu. Tapi lucu. Nah, kalau si Mari, aku kebetulan tidak mengikuti
0: terlalu.
1: Karena tidak lewat di FYP-ku. Yang lewat itu ya itu si Niki
0: Putra
1: sama Kak Kev lewat. Tapi yang Mario itu pernah jilewat waktu dia ada di kontennya Niki.
0: Oh ya, emang mereka berdua kayaknya sering bareng gara-gara ini podcast keluarga artis.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus yang paling ku suka dari Niki itu kemarin yang kayak
0: apa tuh?
1: Yuk ikutin aku jalan-jalan ke mall.
0: Oh iya.
1: Gini ya cara jalan-jalan ke mall.
0: Iya.
1: Tapi
0: agak awkward gitu ya.
1: Tapi yeah. Semua orang bilang mending lo pulang lagi deh, lo di rumah aja.
0: Banyak yang ini ya kayak banyak yang kayak ngerasa apa sih ini orangnya?
1: Karena se-awkward ini masa orang ke mall begitu. Terus dia salim semua security. Tapi betul, lucu
0: betul,
1: sih
0: betul, menurutku. Betul lucu. Ide mereka bertiga tuh luar biasa dan ternyata mereka disatukan lewat
1: sebuah
0: lagu.

0: Itu NPD. Iya. NPD aku kira tuh awalnya NPD tuh kayak semacam
1: penyakit.
0: Penyakit iya. gitu. Ternyata ada kepanjangannya. Yes. Tahu enggak kepanjangannya apa?
1: New Pusat Dunia.
0: Dunia. Betul.
1: Itu. Jadi bukan soal NPD yang itu gitu, tapi ini new pusat dunia. Betul. Jadi dia tuh adalah pusat dunia yang baru. Dan benar pas lagu si Sempurnanya Aku itu muncul, benar-benar kayaknya pusat orang masyarakat, pusat
0: Indonesia,
1: Gen Z,
0: iya.
1: pusat semua penikmat musik tuh ya ke dia.
0: Ke dia semua
1: gitu,
0: ya.
1: Karena lagunya itu.
0: Lagunya enak dan ternyata nih tahun kedua grup ini tuh awalnya kebentuk sebagai proyek iseng aja. Si Nicky dan Mario dia yang sebelumnya dikenal melalui keluarga artis. Dan juga katanya dia tuh yang berencana membentuk band biasa dengan peran kayak untuk masing-masing personal aja. Ternyata dia beralih ke kayak grup vokal.
1: Oke. Jadi sebenarnya cuman iseng-iseng.
0: Cuma iseng-iseng aja nih dari gitu Nicky ya. Sama si siapa? Si Nicky sama Mario.
1: Nicky sama Mario benar-benar dan ternyata se booming itu langsung lagunya.
0: Lagunya emang seenak itu sih.
1: Oke. Jadi memang perjalanannya tuh cukup panjang ya, Rai. Bukan tahu yang bilang tiba-tiba muncul di permukaan bumi gitu loh. Tapi mereka juga benar-benar dari dia di sosial media jadi konten kreator. Tiba-tiba ternyata bisa bikin lagu dan lagunya bagus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Aku tahu nih yang orang. Lagu barunya ini judulnya.
1: Apa?
0: I love you but you lebih love me.
1: Ya, tapi tetap ada unsur
0: NPD-nya.
1: Istilahnya kayak NPD gitu loh. Jadi kita juga bingung nih ya. Tapi enggak apa-apa. Mungkin seperti itu orang-orang yang ada di sekitarnya. I love you but you lebih love me.
0: Iya.
1: Gitu. Itu kan lucu juga tuh kayak gitu.
0: Oke deh.
1: Nanti dia. Kita lebih bahas lebih panjang lagi ya, Rai, soal new pusat dunia ini yang benar-benar menjadi pusat perhatian baru juga.
0: Betul.
1: Buat kalangan Gen Z, nggak cuma kalangan Gen Z sih, semua penikmat musik kayaknya
0: suka itu.
1: Iya, suka sama lagunya.
0: Oke, langsung aja kita puterin, ini dia NPD Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita ganteng banget nggak sih? Pakai ditanya, rugi nggak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, balik lagi teman Prodo bareng nama kita berdua.
0: Betul banget. Nih, terakhir nih Kak ya.
1: Yes.
0: Kata-kata yang
1: kata-kata hari ini. Kagam dong kalau itu bukan Kak Kev, beda lagi.
0: Kak, ada enggak sih yang pengen kamu ucapin buat Kak Kev? Mario.
1: Kau suruh kau mengatakan sesuatu seperti saya kenal sama beliau, dekat gitu loh. Pokoknya ini aja sih, congrats aja lah ya buat New Pusat Dunia.
0: Betul.
1: Sebagai musisi tanah air kita. Mm-hmm. Karena kalau gak salah juga udah sampai, gak tahu ya update sekarang aku kurang lihat, tapi yang penting dia tuh kemarin udah sempat 1 juta stream di Spotify juga tuh dalam waktu yang singkat.
0: Betul.
1: Dan itu susah loh, susah di banget. Spotify itu ya. Jadi pokoknya buat Niki Putra, Mario Chaser, dan Kev, Kak Kev ini ya, semoga nanti dengan karya-karya berikutnya lagi bisa menghiasi dunia musik Indonesia.
0: Betul.
1: Siapa tahu betul-betul nanti world tour.
0: Ya kan? Kita gak pernah tahu kan.
1: Iya, we never know what's gonna be happen.
0: Meskipun ke negara tetangga aja.
1: Iya, enggak ada masalah. World gitu. Ya mau dia cuman ke negara tetangga itu juga tetap dunia kan?
0: Betul,
1: dunia. Jadi betul. Biarpun keliling di Indonesia juga Indonesia kan juga dunia.
0: Betul.
1: Iya, enggak ada salahnya.
0: Enggak ada salahnya.
1: Iya, jadi intinya adalah semangat gitu loh.
0: Tetap berkarya ya.
1: Tetap berkarya.
0: Menciptakan lagu-lagu yang enak didengar, yes, yang orang-orang Indonesia suka.
1: Benar. Gitu. Kalau butuh model,
0: nanti kabarin aja.
1: Call me. Yeah, gitu pokoknya, semangat ya.
0: Semangat.
1: Yes.
0: Semangat buat aku juga.
1: Kenapa?
0: Karena siaran sampai jam 8.
1: Bukan cuma kau, saya juga.
0: Semangat buat Kak Inge juga.
1: Thank you.
0: Oke, dan sampai dua habis ini kita bakal balik lagi di jam 5 sampai jam 8 nanti. Masih banyak informasi yang kita bakal kasih ke kamu. Jadi buat sampai dua, jangan kemana-mana.
1: Iya.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeah, balik lagi teman Broadway masih di Sore Ceria.
0: Betul banget. Balik lagi teman berdua pukul 5 lewat
1: pukul.
0: Pukul 10, pukul 5 lewat 10 menit teman berdua. Aku pengen update dulu untuk informasi lalu lintas di Kota Makassar.
1: Oke, boleh. Kalau menurut Murai, jam segini tanpa kita lihat dulu lihat dulu CCTV Kominfo. Yep, kira-kira menurutmu arah yang macet kalau jam begini di mana?
0: Terawang dulu nah.
1: Terawangnya nih.
0: Kayaknya di ini deh, di Alauddin.
1: Alauddin?
0: Iya.
1: Oh,
0: depannya,
1: memang
0: depannya kampusnya Unismu.
1: Oh, dia memang biasanya jam begini macet.
0: Ya, lumayan.
1: Kok memang sering lewat sana kah?
0: Karena saya sering lewat
1: situ. Siap. Oke. Okay. Nah, langsung aja nih deh kita ke apa lagi namanya?
0: Apa tuh?
1: Pantauan CCTV Kominfo. Nah, ini
0: saya mau
1: biasa
0: mulai dulu di ini deh yang paling gampang, simpang 5 bandara.
1: Yang paling besar tulisannya yang paling kelihatan ya.
0: Iya, di simpang 5 bandara kalau terpantau, kalau di hari pantauan CCTV ya untuk sore hari ini itu lumayan ramai ya. Ramai tapi tidak sepadat itu, tidak semacet itu.
1: Ramai tapi masih cukup lancar ya.
0: Betul.
1: Oke. Mau lanjut lagi Rai? Masih ada?
0: Coba Kak Inggi mau kemana?
1: Oke, saya mau ke dekat rumahku, daerah-daerah dekat rumahku, dari CCTV Rujab Gubernur.
0: Oke.
1: Barusannya sih ada di bagian sini CCTV-nya, maksudnya Rujab muncul di Kominfo ya.
0: Nah
1: ini ada CCTV Rujab Gubernur, cukup ramai juga sih, tapi masih lancar-lancar aja.
0: Betul.
1: Sama dari CCTV yang pertama, yang kedua juga kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi masih lancar-lancar aja.
0: Ini yang ramai aku lihat tuh di pintu 1 Unhas ya.
1: Oke. Okay.
0: Di bagian barat nih terpantau 2, nih lumayan ramai terpantau dari arah
1: Makassar.
0: Makassar ke Maros. Itu ramai. Terus juga dari dari Maros ke Makassar juga lumayan.
1: Seperti gitu ya. Rame-rame tapi masih sedikit okay lah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Masih ada yang kayak ini bisa kayak enggak macet gitu lah.
1: Masih bisa

0: sedikit-sedikit
1: sedikit cepat ya.
0: Sedikit cepat, betul itu dia. Terus juga ada Dialaudin Talasa Lapang. Rai, kalau dari sini ke sana tuh arah apa yang ini yang paling bawah nih?
2: Nah, yang paling bawah tuh yang sebelah sini.
0: Sebelah kiri.
2: Ini kayak ini dari Makassar ke Goa.
0: Oh, ini dari Makassar ke Goa. Oke. Okay.
2: Yang dari yang bagian sini ke Goa ke Makassar.
0: Berarti yang dari Makassar ke Goa tuh cukup
2: lumayan padat sih.
0: Tapi ini masih agak lumayan lancar sih sebenarnya jalanannya. Asal jangan ada yang egois aja di jalan.
2: Betul.
0: Biar semuanya tetap lancar. Kalau ada arahan petugas boleh diikutin biar semuanya lancar.
2: Betul banget.
0: Gitu. Karena ini kalau kayak begini cikal bakal macet nih, Teh. Atau ada yang sedikit berhenti. Sebagai pengendara gitu, sebagai pengendara jangan egois.
2: Betul.
0: Ikutin lampu lalu lintas, jangan menerobos karena itu bisa jadi nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, macet nih.
2: Betul.
0: Begitu.
2: Utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain tentunya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, balik lagi di 96,8 FM Prodeer Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yoi, masih di sore ceria teman Pro 2. Dan ini ada informasi yang gak kalah penting pakai banget
1: itu? Aduh, penting banget gak
0: penting
1: nih?
0: Penting banget gini, oh, penting ya, banget
1: penting gini, penting
0: begitu
1: ya.
0: Seberapa pentingkah kau untuk ku tunggu?
1: Sanggupkah dirimu untuk selalu ku nantikan?
0: Cukup tahukah diriku untuk selalu ku nantikan? Asik.
1: Ini tapi apa nih? Penting.
0: Yang penting, tahu enggak Rai?
1: Apa tuh?
0: Kalau ada cara untuk teman Pro 2 yang sering dengar Pro 2 di mobil, mau juga dengar di rumahnya, nah tidak ada radionya.
1: Okay.
0: Mau dengar pas lagi jam kos sekolah.
1: Gimana tuh caranya?
0: Lagi sambil kerja deh, gampangnya Ji. Gampang sekali caranya, yaitu download RRI Digital.
1: RRI Digital?
0: Ya.
1: Apa itu?
0: Nah, ini jadi satu aplikasi buat streaming Pro 2 Makassar di mana aja, kapan aja.
1: Wow, keren banget. Berarti kalau saya lagi di luar kota, di luar pelosok, di luar negeri, Kak?
0: Sabi.
1: Bisa.
0: Bisa, wow. Itu dia. Dan caranya juga udah gampang. Ini sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Tinggal di-download aja. Tuh,
1: dia namanya RRI Digital ya.
0: RRI Digital. Okay. Jadi langsung resmi dari bisa downloadnya dari App Store atau Play Store di handphonenya kamu.
1: Tapi
0: nih,
1: ambil banyak kuota enggak? Penyimpanan enggak?
0: Daktinya, Ji.
1: Dakti tidaknya,
0: iya.
1: Ji.
0: Itu dia maksudnya.
1: Wow.
0: Tidak, Ji.
1: Abis ini aku download ya.
0: Ih, masa kau belum punya? Jangan acting begitu, kan kau udah punya. Kau kan 10 HP-mu, 10 juga RRI Digital.
1: Iya, iya dong. Nah. Harus gitu.
0: Ya, okay. Nah, buat teman Pro 2 yang belum punya RRI Digital, masa dikalah sama Rai?
1: Betul.
0: Download sekarang juga RRI Digital.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita baru aja dengerin azan maghrib ya teman Pro 2 untuk di kota Makassar dan sekitarnya.
1: Yep.
0: Dan pastinya kita juga mengucapkan selamat menunaikan
1: ibadah
0: salat maghrib.
1: Yeah.
0: Kalau ada yang lagi berpuasa ya selamat
1: puasa
0: berbuka
1: Senin,
0: puasa.
1: Kamis.
0: Iya, selamat berbuka puasa juga buat yang lagi puasa ya.
1: Betul.
0: Oke, dan seperti biasa nanti kita bakalan balik lagi di jam 7 teman Pro 2. Mm-hmm. Jadi jangan pindah frekuensi dulu. Sini terus di mana nih?
1: Di 96,8 FM Pro 2 Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaung sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya? Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Prodo, masih barengan sama Enggi di sore ceria hari ini ya. Dan seperti biasa di jam 7 waktunya kita update lagi informasi. Untuk hari Senin seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol soal perfilman yang ada di dunia ini ya. Jadi mau nasional, internasional, kita bahas semuanya, oke? Jadi pastiin buat kamu jangan kemana-mana teman Prodo, masih panjang banget kebersamaan kita hari ini. So don't go anywhere, stay tune only on Prodo FM, teman

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh.

Prodera dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, ada informasi terbaru dari film horor Indonesia. Informasinya dari RRI.co.id. Seperti biasa nih, ada film horor Indonesia Cerita Lila yang berhasil katanya mencatatkan pencapaian baru di box office nasional. Jadi berdasarkan unggahan resmi di MVP Pictures ya, di Instagramnya, film ini katanya udah mengumpulkan 1 juta penonton di hari ke-25 penayangan di bioskop. Wow. Congrats ya. Dan capaian ini tuh diumumkan melalui akun resmi MVP Pictures yang juga mengucapkan katanya terima kasih banyak nih ke seluruh penonton yang sudah mendukung perjalanan filmnya sejak hari pertama tayang. Dan pihak rumah produksi juga katanya ngajak masyarakat yang belum sempat nih menyaksikan film tersebut untuk tetap menontonnya di bioskop.

Prancis, terus juga ada Sarah Wijayanto dan Wisnu Hardana yang turut juga memerankan diri mereka sendiri ya. Karena kalau nggak salah tuh emang ini tuh diangkat dari yang penelusuran Sarah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah teman-teman, if I'm not mistaken gitu. Wow, sukses terus ya buat film-film horor Indonesia selanjutnya juga, dan pastinya siapa tahu ini nanti akan bertambah terus lagi jumlah penonton dari cerita Lila ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kasih banyak nih buat kamu semua yang udah ngikutin Enggi sama Rai siaran hari ini. Kita udah banyak update informasi. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan kayaknya aku juga udah harus pamit karena udah hampir di jam 8. Tapi seperti biasa nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mendengarkan music live chat. Oke, okay? Kalau gitu nanti malam kamu bakalan ditemenin juga di Jaga Malam sama Nindi. Tapi Enggi harus pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi. So kalau gitu jangan kemana-mana sih, dan terus di Prodi FM, teman terbaik.

0: bisa tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
1: Itu saya juga gak tahu ya kalau tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada nyata, ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan, bisa juga kegiatan baru, hobi baru. Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
2: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Menarik.
2: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan gitu kan?
2: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
2: Iya dong. Gitu.
1: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
1: Ada.
2: Ada.
1: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
1: Positifnya
2: ya.
1: Di sana gitu.
2: Iya.
1: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
2: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
1: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar ngestimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru sangat
1: nice, wah nice, bikin nice, refresh nice banget.
0: Bener sih bener.
2: Waktu itu kemana?
1: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
1: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays.
1: Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
2: Bener sih. Asian-nya masih kerasa gitu ya.
1: Asian-nya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
2: Bener. Tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
2: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
1: Gak nyangka loh.
2: Maaf ya. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lo misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan. Kata Tiffany.
2: Kata
0: Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hei, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: So, karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu ya.
2: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan jalannya. Iya ya, gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu, iya gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mungkin aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak juga, bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat lo gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa.
2: Betul. Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
2: Iya,
0: itu.
2: Harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa kok.
0: Iya, lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya.
0: Tetap nangis.
1: Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, gitu. Jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus, ya, harus kan? Banget.
0: Gitu. Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih?
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. Musik-musik NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Lumayan itu termasuk ya. Udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy,
0: lebih asik.
2: Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kakamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kakamga gitu.
1: Kakamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kakamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kakamga juga. Pasti ke-mention nama Kakamga.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh,
1: kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke. Iya. Yeah. Yeah.
2: Enggak ya?
0: Terima kasih. Hmm. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
0: belum
2: kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya gak lavender juga deh. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu,
2: tuh
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya. Terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena on deh. Maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Okay. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo yang beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: refnya. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat produ yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku.
1: Semuanya
2: sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2
1: FRI.
2: Okay. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses ya, selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Iya, kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Iya. Versi Oza, Orza fashion, Orza,
2: gak
0: Oza
2: usah
0: fashion.
1: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh. Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga.
1: Alright.
0: Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Alhamdulillah ya kan, ini bisa menyapa kamu lagi di malam hari nih teman Pro 2. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah kita ikutin dari Pro 2 Jakarta. Sekarang saatnya kembali lagi ke aku. Dan seperti biasa di jam 9 ya kan sampai jam 10 kita bakal ulik-ulik tentang komunitas di Pro 2 Community. Jadi kira-kira teman Pro 2 apa sih yang pengen kita spill lagi nih biar kita semuanya tetap berkomunitas, biar kita semuanya punya dampak, biar kita semuanya tuh ngumpul-ngumpul, tapi ngumpul-ngumpulnya tuh pengembangan diri gitu, bukan cuma ngumpul-ngumpul bicara kosong.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa

teman Padua masih di Pradua Komunitas ya. Dan kalau ngebahas tentang komunitas pasti ada struktur organisasi dong ya. Nah biasanya tuh identik dengan pemimpin, ketua, koordinator, pengurus inti dan lain-lain. Nah ini biasanya dikaitkan dengan kata leader gitu, alias kepemimpinan. Tapi sebenarnya kepemimpinan ini tuh sering muncul dari orang-orang yang bahkan tidak punya jabatan, teman Padua ya. Jadi mereka bukan cuman paling sering berbicara saat rapat, bukan juga yang namanya tercantum di struktur organisasi, tapi ketika misalnya ada anggota yang kebingungan, nah orang-orang yang leader punya leadership yang baik itu adalah orang yang pertama akan menyapa si anggota yang kebingungan ini. Ketika juga sebuah kegiatan membutuhkan bantuan, orang-orang yang punya kepemimpinan yang baik itu hadir tanpa diminta. Ketika terjadi masalah, mereka membantu juga mencari solusi, bukan cuma sekedar mengkritik gitu. Ini yang disebut leadership without title atau kepemimpinan tanpa jabatan. Nah, kalau misalnya di komunitas, ini pengaruhnya jauh lebih berharga daripada kekuasaan atau nama yang cuman ada di struktur organisasi aja gitu ya kan. Dan orang yang memang mengikuti seseorang bukan karena kewajiban, melainkan mungkin rasa percaya, rasa nyaman dan keyakinan bahwa orang ini mampu untuk membawa dampak positif, itulah kepemimpinan yang tidak berfokus hanya di jabatannya saja, tapi pada kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, memberi teladan yang baik, bukan pada hak untuk memberi perintah gitu. Karena komunitas berbeda dengan organisasi yang formal, jadi sebagian besar anggotanya memang bergabung secara sukarela alias volunteering ya. Dan tidak ada kewajiban sebenarnya teman Pradua untuk hadir, dan tidak ada juga batasan untuk dapat memaksa seseorang melakukan tugasnya. Nah, karenanya komunitas ini tidak dapat bertahan hanya dengan struktur organisasi aja atau sebatas di atas kertas begitu. Ada kayak jabatan di atas kertas kan. Karena komunitas ini bertahan karena adanya anggota-anggota yang memang mau mengambil inisiatif, misalnya saling mendukung dan juga menjaga semangat bersama.

ketika misalnya ada pengurus yang bergerak, komunitasnya akan mudah kehilangan energi gitu loh. Tapi setiap misalnya anggotanya ngerasa punya tanggung jawab untuk berkontribusi, komunitas yang tumbuh jadi lebih mandiri, adaptif dan berkelanjutan, maka konsep ini akan sejalan dengan pendekatan distribute leadership, yaitu kepemimpinan yang tersebar di antara banyak anggota, bukan hanya terpusat satu aja. Nah, kira-kira teman Padua gimana ciri-ciri pemimpin yang tanpa jabatan ini? Nanti kita ulik satu-satu untuk kamu ya. Jadi basically adalah dimanapun kamu berada, di apalagi di sebuah komunitas, di sebuah organisasi, tidak harus punya jabatan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Nurung Kumar 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi ada ciri-ciri ternyata seorang pemimpin bisa memimpin tanpa jabatan gitu, apalagi di sebuah organisasi atau komunitas. Yang pertama ciri-cirinya adalah bisa mengambil inisiatif. Jadi pemimpin tanpa jabatan ini biasanya tidak menunggu untuk diminta, tapi mereka memang melihat kebutuhan lalu bergerak, seperti menyambut anggota baru, membantu dokumentasi acara, menawarkan solusi ketika misalnya ada kendala, dan menginisiasi diskusi ataupun kegiatan kecil. Karena inisiatif kecil ini seringkali memang memberikan dampak yang jauh lebih besar dari sekedar menyampaikan ide aja. Nah, di komunitas orang lebih mudah meniru tindakan daripada mendengarkan nasihat. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kamu datang tepat waktu, menepati komitmen, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan tugas dengan baik, itu sebenarnya basic-basic bentuk kepemimpinan yang sederhana tapi sangat berpengaruh ya. Kemudian pemimpin sebenarnya bukan orang yang selalu terlihat paling hebat, teman Padua, tapi sebaliknya, justru pemimpin ini mereka yang bisa membantu anggota lain berkembang, mengajak orang yang misalnya introvert berbicara, memberi apresiasi atas kontribusi kecil, dan memang membuka ruang untuk orang lain untuk mencoba menjadi pemimpin. Dan keberhasilan komunitas ini sebenarnya bukan diukur dari hebatnya satu orang, teman Padua ya, tapi dari banyaknya anggota yang ikut tumbuh di dalamnya. Jadi kalau misal kamu merasakan ciri-ciri ini ada di sekitar kamu ya, berarti orang tersebut memang berhasil memimpin tanpa sebuah jabatan. Tapi kalau kamu ngerasain itu ada di diri kamu, bisa jadi kamu pemimpin yang bisa ngelider tapi

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Teman terbaik.

mudah gitu. Tapi pemimpin yang tanpa jabatan biasanya bertanya apa yang bisa kita lakukan agar lebih baik, dan mereka biasanya nggak cuma menunjukkan masalah tapi juga membantu menemukan jalan keluarnya gitu. Tantangannya apa? Nah, biasanya memimpin tanpa jabatan ini nggak mudah ya kan. Ada kalanya mungkin ide kamu nggak langsung diterima, usaha kamu tidak terlihat, bahkan terkadang muncul pertanyaan memangnya siapa kok begitu. Tapi di situasi ini sebenarnya penting banget untuk ingat bahwa kepemimpinan bukan tentang mendapatkan pengakuan teman kedua, tapi tentang apa yang kamu ciptakan dan dampaknya seperti apa. Karena kepercayaan orang tuh nggak bisa dibangun dalam satu hari ya, itu kan tumbuh tuh secara seberapa besar konsisten kamu, integritas kamu, dan kesediaan yang terus hadir ketika komunitas kamu membutuhkan kamu gitu. Dan orang memang cenderung mengikuti mereka yang bisa dipercaya, bukan semata-mata karena punya posisi yang formal. Karena banyak kok yang benar-benar punya jabatan tapi nggak bisa nge-leader gitu, banyak ya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 RD2 FM, teman terbaik kamu. Notifikasi malam TikTok Deep Talk nih teman Pro 2, muncul dari salah satu notif teman Pro 2 yang belakangan ini sering ngeluh nih. Aku sapa dulu untuk Iki Mo katanya, ya kan? Kenapa sih katanya akhir-akhir ini aku ngerasa selalu merasa kurang gitu terhadap sesuatu di dalam hidupku. Nah, ini yang bikin aku jadi pengen berpikir, jadi pengen ngebahas bahwa sebenarnya kita tuh seringkali sibuk untuk mengejar sesuatu yang besar, bener nggak teman dua-dua? Misalnya kayak sekolah tuh pasti mau nilai yang baik, pekerjaan yang mapan, mungkin bisnis yang berkembang, atau mimpi-mimpi yang belum tercapai lah. Tanpa kamu sadari dan fokusi bahwa yang sering kita tuju itu sebenarnya belum kita miliki, ya kan? Dan sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di sekitar, tak begitu. Nah, biasanya kita kalau merasa belum cukup puas sama apa yang kita dapat, biasanya tuh karena memang kurang melihat hal kecil apa yang harus kita syukuri gitu. Karena misalnya oh belum kerja mapan tapi ternyata ada aja pemasukan, nah itu kan bisa disyukuri. Nah ini yang jadinya aku pengen bahas biar kita semua kembali mengingat, kembali sedikit menjadi motivasi gitu ya, tidak terlalu merasa kecil akan pencapaian kita. Jadi hal kecil apa yang biasanya sering kamu syukuri teman Padua di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRD_Per2 Makassar, dan aku tungguin di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store, kamu

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

98.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Hal apa yang bikin kamu bersyukur, teman Podua? Hal kecil ya, aku gak bilang misalnya kamu dapat uang 2 miliar dan kamu bersyukur, bukan dong, hal-hal kecil aja. Dari Rani, katanya hal yang sering aku syukuri itu bisa makan malam bareng keluarga walaupun cuma 20 menit sebelum masing-masing sibuk lagi, tapi rasanya selalu bikin hati tenang gitu. Salam untuk semua malam ini yang lagi di perjalanan pulang. Thank you Rani. Ada Fajar, katanya, aku anak kos, jadi hal kecil yang selalu aku syukur adalah ketika ibu tiba-tiba menelpon tanpa alasan, karena cuma nanya sehat Jiki. Obrolan yang tidak lama ini ternyata cukup bikin semangat kak untuk menjalani tugas-tugas dan juga skripsian yang panjang. Wish, ini Fajar cowok tapi sentimental banget ya. Pisces ya Fajar ya. Buat kamu yang pengen cerita juga masih boleh ya. Kira-kira hal kecil apa yang bikin kamu bersyukur di 08.11.40.968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di RRD_Pro2 Makassar. Aku tunggu di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

101,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Masih tentang hal kecil yang bikin kamu bersyukur. Ada Dinda, ini mirip nama aku Denindia, dia Dinda ya. Katanya aku bersyukur banget masih punya teman yang selalu ngirim video lucu. Kelihatannya receh tapi seringkali itu bikin hariku jadi berat, terasa lebih ringan gitu. Tapi memang apa namanya sih, kalau ada sedikit ini paling gampang menaikkan dopamin itu melihat video-video lucu, sumpah deh. Dan biasanya yang lebih lucu menurutku di Instagram, gak tau algoritmanya TikTok tuh agak-agak lebih ke gosip gitu, jadi lebih sakit jika kepalaku dibanding Instagram. Jadi kalau misalnya memang kayak Instagram tuh untuk info-info update di sementara, kalau di TikTok itu info-info update, Instagram itu yang benar-benar kayak yang lucu-lucu gitu. Jadi kayak I love Instagram. Terakhir Arga ya, katanya bersyukur sekali tiap naik transportasi umum kak, masih ada orang saling memberi tempat duduk dan bantu untuk orang lain gitu. Dan ini yang bikin kak percaya kalau di dunia masih ada orang baik gitu. Masih banyak orang baik Arga, yang jahat itu orang sekitar kamu. Coba ganti circle sayang ya. Terima kasih sudah menemani aku siaran malam hari ini. Masih banyak sebenarnya komen-komen yang belum ku bahas, yang ku belum ku baca. Semoga bisa sempat ku baca gitu kapan-kapan ya. Pokoknya buat kamu semua sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif Pro 2 FM. Kali ini kita berjumpa dalam renungan yang berjudul Elang dan Kalkun. Konon di satu saat yang telah lama berlalu, elang dan kalkun adalah burung yang menjadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu pergi bersama-sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat elang dan kalkun terbang bersebelahan melintas udara bebas. Satu hari, ketika mereka terbang, kalkun berbicara pada elang. "Mari kita turun dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih." Lalu elang membalas, "Kedengarannya ide yang bagus." Jadi kedua burung melayang turun ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan dan memutuskan bergabung dengan mereka. Mereka lalu mendarat dekat dengan seekor sapi. Sapi ini tengah sibuk makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada elang dan kalkun sedang berdiri dekat dengannya, sapi berkata, "Selamat datang, silahkan cicipi jagung manis ini." Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya. Lalu elang bertanya, "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?" Sapi pun menjawab, "Oh, kami punya banyak makanan di sini. Tuan petani memberikan bagi kami apapun yang kami inginkan." Dengan undangan itu, elang dan kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum selesai, kalkun menanyakan lebih jauh tentang tuan petani. Sapi pun menjawab, "Ya, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami. Kami sama sekali tidak perlu bekerja untuk makanan." Kalkun pun tambah bingung. "Maksud kamu tuan petani itu memberikan padamu semua yang ingin kamu makan?" "Tepat sekali," jawab sang sapi. "Tidak hanya itu, dia juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal." Elang dan kalkun menjadi syok berat. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan bekerja untuk mencari naungan. Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, kalkun dan elang mulai berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata kepada elang, "Mungkin kita harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita inginkan tanpa perlu bekerja. Dan gudang yang di sana itu cocok dijadikan sarang seperti yang telah kita bangun. Di samping itu, saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk dapat hidup." Elang pun menjadi goyah dengan pengalaman ini. "Saya tidak tahu tentang semua ini. Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini sulit untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa imbalan. Di samping itu, saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi langit luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung tidaklah terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tantangan menarik." Akhirnya, kalkun memikirkan semuanya dan memutuskan untuk menetap di mana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun elang memutuskan bahwa ia amat mencintai kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi, setelah mengucapkan selamat berpisah untuk teman lamanya, si kalkun, elang menetapkan penerbangan untuk petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana ke depannya. Semuanya berjalan baik bagi si kalkun. Dia makan semua yang ia inginkan. Dia tidak pernah bekerja. Dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun suatu hari ia mendengar istri tuan petani menyebutkan bahwa hari raya Thanksgiving akan datang beberapa hari lagi. Dan alangkah indahnya jika ada hidangan kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, si kalkun memutuskan sudah waktunya untuk pergi dari petani itu dan bergabung kembali dengan teman baiknya si elang. Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di hari Thanksgiving, keluarga tuan petani duduk bersama menghadapi panggang daging kalkun besar yang sedap. Sahabat kreatif, ketika kamu menyerah pada tantangan hidup dalam pencarian keamanan, kamu mungkin sedang menyerahkan kemerdekaanmu. Dan kamu akan menyesalinya setelah segalanya berlalu dan tidak ada kesempatan lagi. Seperti pepatah kuno, selalu ada keju gratis dalam perangkap tikus. Selamat malam, selamat istirahat.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

yang terdengarnya Inama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Dan esok siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz RR2 Makassar, Perdana 5, Indonesia bagian tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Inilah 96,8 RR2 FM Makassar.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Debura Enen nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

RRI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu yang berhasil mengubah kebiasaan mereka, perusahaan yang mengubah budaya mereka, dan gerakan sosial yang berhasil. Studi kasus ini membuat konsep-konsep kebiasaan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain memberikan teori tentang kebiasaan, Duhigg juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengganti kebiasaan yang buruk. Ini membuat buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini berfungsi sebagai sumber motivasi bagi banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

2026 tentunya. Rampai 2, Rai balik lagi nemenin kamu hari ini dengan penuh semangat tentunya sampai jam 10 nanti. Dan banyak informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu nih Rampai 2 seputar tips juga buat kamu. Dan juga ada lagu pilihan kamu yang bakal nemenin kamu di hari ini Rampai 2. Dan buat kamu di pagi hari ini, jangan lupa bangun pagi dengan penuh semangat buat persiapan hari kedua masuk sekolah ya. Aku ucapin buat kalian yang udah mungkin yang udah masuk sekolah hari ini, yang udah semangat bangun pagi dibangunin orang tua, terus mager mandi, waduh harus semangat dong, karena pagi hari ini kita bakal nemenin kamu, bakal ngasih tips-tips juga buat kamu, dan juga ada lagu asik, lagu enak yang siap nemenin kamu sampai jam 10 nanti sampai 2. Dan seperti biasa ya, aku udah siapin beberapa tips juga buat kamu di hari ini yang udah siap nemenin kamu pergi sekolah, pergi kampus ya untuk hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran ada tips apa untuk hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai dua di pagi hari ini. Sesuai janji aku tadi, aku pengen ngasih kamu beberapa tips buat kamu ya di pagi hari ini. Dan mungkin karena masih semarak dalam menyambut kayak persiapan tahun ajaran baru nih, terampai dua, banyak hal yang mungkin menjadi salah satu kecemasan buat anak-anak yang kayak, wah, sekolah lagi nih, harus semangat lagi nih, membangun semangat untuk ke sekolah, bangun pagi ya, karena kemarin kan udah kayak nyaman di zona nyaman buat libur gitu, nggak ada kerjaan, bisa bangun siang gitu. Terlambat dua, ternyata harus kembali ke aktivitas biasa untuk kembali sekolah. Nah, banyak hal-hal yang perlu kamu persiapkan terlambat dua, dari mungkin seragam barunya kamu, atau mungkin banyak hal yang menjadi salah satu langkah untuk kamu bisa melewati tahun ajaran baru ini dengan semangat baru dan juga mungkin dengan prestasi baru nih. Dan harus kamu persiapkan ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi langkah praktis kamu yang bisa kamu lakukan dari sekarang, baik untuk siswa SMP, SMA maupun mahasiswa baru terampai 2. Ini salah satu hal yang mungkin aku saranin kamu wajib lakukan sih, yaitu review nilai atau performa kamu di akademik sebelumnya. Jadi sebelumnya kayak mungkin kamu sebelum menyusun rencana baru di tahun ajaran baru ini ya, kamu ada baiknya kayak introspeksi dulu deh ke belakang, kayak gimana sih kemarin nilai aku tuh, apakah ada yang anjlok, ada yang kayak gak stabil gitu terlambat dua, atau ada yang kayak rendah banget. Nah, itu menjadi salah satu buat menjadi salah satu cara untuk kamu introspeksi diri lah ya. Ini ternyata nilai aku tuh kurang di sini nih, berarti aku harus ningkatin lagi untuk mempelajari hal-hal baru di tahun ini, di tahun ajaran selanjutnya gitu. Pelajaran apa yang sudah aku kuasai dengan baik itu juga penting banget. Ternyata aku udah tahu banyak hal tentang ini ya, ternyata kelebihan aku di sini gitu. Terus apa mata pelajaran mana yang masih terasa sulit yang perlu kamu tingkatkan? Dan juga yang kedua, apakah perlu mengikuti bimbingan belajar tambahan tahun ini? Ikut bimbel gitu, bimbel bahasa Inggris, bimbel matematika, atau banyak hal ya untuk mungkin nih yang merasa kurang gitu, yang perlu kamu butuh untuk konsentrasi lebih lanjut di situ. Terus juga kegiatan ekstrakurikuler apa yang bisa dicoba atau kamu lanjutkan gitu, sembari mengisi kekosongan karena atau mungkin ada hobi yang kamu pengen salurkan di sekolah gitu terlambat dua. Terus yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah cek kalender akademik sekolahnya kamu. Jadi setelah tahu apa yang kamu perlu perbaiki, langkah berikutnya adalah memastikan semua jadwalnya itu sudah tercatat rapi ya. Catat tanggal-tanggal yang seperti hari pertama masuk sekolah, jadwal ujian tengah dan juga akhir semester, hari libur kamu, jadwal hingga pendaftaran lomba atau kegiatan sekolah lainnya. Pokoknya persiapkan memang nih dirimu terlambat dua, diri kamu ya, untuk menghadapi yang namanya tahun ajaran baru ini. Intinya aku saranin sih semangat ya, meskipun berat karena ujiannya biasanya di awal-awal tuh bangun paginya doang nih terlambat dua. Tapi kalau kamu udah terbiasa lagi, kamu udah kembali ke aktivitas normal kamu untuk sekolah ya, menempuh pendidikan yang kamu sekarang lalui, itu bakal membuat kamu kembali lagi ke aktivitas normal. Dan itu ya wajar-wajar aja, karena kan nikmati memang nih masa sekolah kamu sampai ya masuk ke perguruan tinggi negeri terlambat dua, itu menjadi salah satu ujian kamu saat ini. Tapi ya nikmati aja prosesnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Dia udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terus pada lanjut lagi, aku ngasih kamu beberapa tips ya buat menyambut tahun ajaran baru. Meskipun ini udah hari kedua tahun kedua, tapi semangat itu perlu kita tingkatkan ya. Apalagi buat orang-orang yang udah nyaman di zona nyaman, tadi kemarin udah libur beberapa hari dan harus kembali ke rutinitas awal, yaitu sekolah. Dan teman kedua yang perlu kita siapkan juga adalah fisik dan mental. Jadi setelah masa liburan yang biasanya kayak penuh dengan waktu santai, tubuh dan pikiran selalu kayak punya waktu aja untuk menyesuaikan dengan apa yang ada ya di kehidupan kita kemarin, kayak di rumah gitu, nyantai, enak-enak nyantai sampai dua, tapi harus kembali ke realitas awal yaitu sekolah. Jadi kamu harus mulai mengembalikan pola tidur secara bertahap, mungkin beberapa hari sebelum sekolah kamu dimulai, tapi sekarang kayaknya udah kembali normal lagi ya sampai dua. Harus dipaksa bangun pagi jam 6 mungkin udah harus bangun, terus juga udah harus mandi pagi biar pergi ke sekolah dengan semangat. Sejak awal mungkin terlambat dua ya, mulai dengan olahraga ringan dulu ya, dan juga beberapa biasakan sarapan dulu sebelum ke sekolah. Meskipun di sekolah udah dapat MBG, makan gizi gratis ya terlambat dua, tapi ya harus aja ya sarapan buat semangat di pagi hari menyambut sekolah lagi terlambat dua. Jadi harus sediakan pola makan yang teratur juga, tidur kamu juga harus teratur karena harus bangun di sepagi mungkin ya, udah kembali lagi sekolah terlambat dua, jadi harus banget. Terus juga fisik kamu ya, kesiapan mental juga tidak kalah penting untuk kamu mulai dengan segala kekhawatiran kamu mungkin ya, kayak aduh sekolah lagi nih, khawatir kayak di sekolah bakal bisa nggak ya teman-teman aku bisa bertemu dengan teman baru, apalagi yang udah dari SD masuk SMP, SMP masuk SMA punya teman baru lagi. Harus mental kamu juga harus lebih kuat lagi terlambat dua. Beda sekolah, beda hal yang kamu harus hadapi. Di SD mungkin lebih santai, di SMP udah harus bisa fight lagi terlambat dua, apalagi kalau jenjang SMA ya harus belajar giat lagi buat dapat nilai yang bagus di akhir semester. Makanya mental penting banget buat kamu siapin. Dan juga terlambat dua yang bisa kamu lakukan juga adalah tentukan tujuan belajar kamu. Jadi secara fisik dan mental sudah siap, saatnya kayak menyusun apa sih tujuan aku di tahun ajaran ini buat jangka panjang terlambat dua maupun jangka pendek dulu ya, bersama teman-teman kamu mungkin ya, yang ingin kayak aku pengen di akhir semester nanti dapat peringkat 1, atau pengen berprestasi atau mengikuti banyak lomba di semester ini ya. Itu penting banget untuk kamu tentukan juga, karena biasanya kalau kita jalan aja gitu kayak nggak ada tujuan ya, flat aja sampai dua, ujung-ujungnya di akhir semester nilai kita jadi anjlok, nilai kita nggak naik gitu, nggak ada yang perubahan dari semester sebelumnya. Makanya penting banget untuk menentukan tujuannya kamu. Terakhir sampai dua, kamu harus persiapkan perlengkapan sekolahnya kamu. Kalau udah semuanya, udah itu paling terakhir adalah persiapkan perlengkapan sekolah kamu, mulai dari buku, terus juga pakaian kamu, terus juga terlambat dua ya membangun kepercayaan diri juga ya. Karena biasanya kalau udah punya seragam, udah punya kartu pelajar, dokumen penting untuk cek di sekolah terlambat dua, itu udah lengkap dan udah siap melakukan aktivitas seperti biasanya ya terlambat dua. Itu salah satu hal untuk yang bisa kayak awal dari semuanya, kita mulai dari sini gitu. Perlengkapan udah siap, bekal kita udah siap, ya udah kita mulai semester ini dengan semangat. Semoga teman-teman berdua yang lagi berjuang untuk menempuh pendidikannya, yang baru masuk SMP, yang baru masuk SD, semangat ya buat kamu semua. Yang baru masuk SMA juga semangat buat kalian semua yang hari ini udah hari kedua mulai pelajaran baru ya di sekolah kalian. Semoga kalian semangat, gak bosan, dan juga tentunya semoga ada prestasi baru dan juga bisa dapat nilai yang lebih bagus lagi di semester ini. Oke deh teman-teman berdua, abis ini di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu yang siap nemenin sampai jam 9 nanti. So buat kamu, stay tune in Prodo Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terpada balik lagi, masih di Spadai, terpada nemenin kamu di hari ini. Dan tentunya di jam 7 ya bakal ada lagu pilihan kamu. Lagu pilihan kamu terpada gue di pagi hari ini. Dan aku bakal spill 4 lagu yang udah siap di lagu pilihan kamu hari ini. Aku udah prepare banget nih, udah pengen spill lagu pilihan kamu untuk hari ini. Lagu pertama kita adalah lagu dari It Gitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Oke, terima kasih. Itu dia 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini, yang buat kamu yang suka dengan salah satu lagu yang aku udah spill buat kamu. Kamu bisa vote nomor 2 lewat WhatsApp kita di 0811410968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu sampai 2 jam 7 lewat 31 menit. Aku pengen update dulu untuk info cuaca di hari ini ya. Terlalu sampai 2 langsung dari BMKG Sulawesi Selatan. Jadi untuk hari ini kita lihat dulu nih untuk perkiraan cuaca. Kita mulai dari Kepulauan Selayar ya. Terlalu sampai 2 diprediksi hari ini pada hari Selasa bakal berawan, tersama kayak di Bulukumba. Bantaeng juga hari ini berawan, Jeneponto juga, Ternate 2, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, terus juga di Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, terus juga di Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Terus juga ada satu kota nih, Terlampau 2, diprediksi hari ini bakal hujan ringan, ada di Luwu Utara, Terlampau 2. Hari ini diprediksi kalau dari perkiraan BMKG ya, Luwu Utara hari ini bakal hujan ringan dengan intensitas suhu 17-20 derajat Celcius. Wow. Jadi buat Terlampau 2 hari ini, karena kita nggak tahu ya, mungkin di pagi hari berawan, terus juga di pas siang hari udah terik banget, Terlampau 2 udah panas banget. Entah kenapa kayak di Makassar sekarang cuaca tuh kayak panas banget. Aku aja yang di kosan udah pakai 2 kipas angin, rasanya kayak masih gerah banget. Apalagi kalau udah mau prepare kerja gitu, kayak harus mandi dulu, terus keringatan masih ini. Waduh, itu gak enak banget. Makanya Terlampau 2 kalau kamu keluar gitu di tengah terik matahari sekarang ya, untuk kamu selalu bersiap diri ya, harus pakai, kalau tidak ya pakai jaket untuk menghindari langsung paparan sinar matahari, atau sunscreen juga. Terlampau 2, sunscreen tuh penting banget buat lindungin kamu dari yang namanya paparan sinar matahari. Makanya Terlampau 2, sedia payung sebelum hujan. Kalau aku, sedia kamu sebelum terik matahari. Waduh.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2, aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk hari ini ya, di pukul 7 lewat 57 menit. Terlampau 2, nih kita update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar ya. Kita jalan-jalan dulu ke Jalan Simpang 5 Bandara. Untuk pagi hari ini terpantau lancar ya, terkendali. Terlampau 2 untuk pantauannya. Dan juga terlampau 2, kita jalan lagi nih ke pintu 1 Unhas juga. Juga terpantau untuk pagi hari ini lancar juga, orang-orang udah pada kerja. Dan ya, kita lihat arus dari Perintis ke Maros dan juga dari Maros ke Makassar sampai 2 ini terpantau lancar ya, lancar, aman, terkendali untuk pagi hari ini. Dan juga sampai 2 kita ke perbatasan Makassar Maros juga ini terpantau ramai lancar juga ya. Yang agak macet nih sampai 2 ada di agak padat ya, bukan macet tapi masih terkendali, ini di Jalan Alauddin ya, perbatasan Goa Makassar. Mungkin karena ada lampu merah sampai 2 jadi agak tersentak dikit ya, tersentak nggak tuh, agak tersendak dikit ya sampai 2 ini arus lalu lintas di arah Alauddin menuju Goa dan juga dari Goa menuju Makassar di sampai untuk pagi hari ini. Tapi meskipun padat ya, meskipun agak ramai untuk pagi hari ini sampai 2, utamakan jangan terlalu ngebut, jangan terlalu buru-buru ya dalam berkendara sampai 2. Utamakan ikuti rambu lalu lintas, jangan melanggar sampai 2, jangan terlalu ngebut juga. Karena itu bagian dari cara untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang lain dari mara bahaya sampai 2. Kalau kamu ugal-ugalan nanti kamu terkena, kamu kecelakaan, itu yang fatal kamu sendiri sampai 2, yang sakit kamu sendiri. Makanya usahakan ya kalau lagi berkendara ingat keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain biar tidak ada yang dirugikan sampai 2.